La kuinga ala bago da ing aldinga torombole, ada ing aldinga torombole kerre kiwas aldinga kit kundul nas kau asa turle age. Nansi dok aldinga kit kau take da ing oreti. Na ki aldinga torombole, aldinga kit si kundul asa ke da ing oreti di, nan dok aldinga kit si kundul alangis kinga si dora turle rol. Alang ke ska ing utonga kerkerka kwa ngdi ilang nubu ad dinesipia kwa be kwasi ba Dien orre ini nan kien utonga ditin ini alien kawe. Na kila utonga ndiyo, kila utonga lama gal, kila utonga si gal orre na kerengan kwa askarna ba. Kila utonga al orre togenge namas asongage ki daeng aldingan trombole namas aldinga songwa kundul naskawo. Ilaeng alang kila utonga skergerka alkaenge na ki dalkaenge ba. Kila utonga ndiyo al ki kawo. Namas aldinga ge aldinga asa ore ditininge bas ida orrenge delin ore keren kwagal askanaba illi abuzi jawri na kila aldinga ndio nama ida alding simeke walaga alding tarike na namak dilotillen kare nas kelkam ay beleng li alama kan turunga si kimu ila namayer kwankriya gut walaga giraye namarandok Si longa dingan kwa

Klein naka yesi aba alangis kwen taring apia na alangis kila kwa alabu si akweli kasi giskarna namang alangis ila borung kwa apanga dok nakadok sing auli ye dok alang bat taben eng duin ide anas namas namanyanga na ila pahile kari alas alkyanga namadeng donga deng iriya namayin kwa wong wogi kasi adeng dile adeng pya wong kwe alagis gisi longa alagi jangutieng wonke alagis gisilonga alagi jangutieng namai kasi adeng pya alang gi tani lo jegil lia namas wong berenga keljam lia namu wong berenga keljam ida salsi nama eridik nui poi nama lo jegila ye nama warik kera nama koro irto lia nama nu ami nama tani kakire ea sal namas kwasi dimaskas utbal ide sal ki urtutungang songwang di ong lia nama masigle nyanga nas kwasi gutpali ti nas kwasi gut empali ye asaki uong kwe kaiti kila nyet ala dele ilabele kilkami namas asonga firye kwa nama in engil yendu ye aiva al ning kila kwasi iriu ala ning uong kwezi kripulitia kwa kit ala ba ila belesi kelkami nama namasa sunga perige enga nama in engil induo ye aiba alaning gurutim kila kwasi iru alwonkwe alaning wonkwe si irikarote ye ine ala ba ilain ela alang kwa kila si kila kwasi ti alwosi abiden kawin kila kwasi namas kien urtutungale pingi ide saring gutin jawli nama sasonga kakire kya na dembele asaye kwasi sewunkwe ni kakire kya kila kwan utonga kila kwan urtutunga kutuyungul alang jawli dik dok kela lia alabas ye ide songwa onga lungkwa apanga nama lotok kol nama kasingi alan sasi esegal namas angil ki dule nakilul nama demi orenga si kolwengi yesi nama kolwe asedik ke mayira ndio dik namas yesi enkwa ala illa ergele ko nas ila lo kalum sal nama jurislim nyanga nama inkwa alanki wong mayiran apa kwang en wong mayira si akeba ala ye wong mayira lei ye nama yesi kali kawengi ide nama ba do kerken na bazra kerin nama era alansi yesi nyingi namas majirasi inkwa sal ala wong kwe si yegila nansi yesi risingo nansi empali ye kwasi gut aising tulepali dimaskas ide sal nama ken kol nama kena na yurus diming dio kilongi nama kwasi gut kawle tiengi ki uonkwana ye ide namaning si kidik ide namas kidik korki ye nama in imo alang yesi ye nama in angil alang yesi kawe alabas ken jarunga ila vele yesi kiwe ye nama sasi adden kawe napingi ila tasle uong loonga nama nye taras kain

ban din jaru si jam alang si jalum alang ke bilong na ilahi na na dua ke basalom dora abajilong kanin jumo wala kan jumo kagisin dora ker wala ka dora isin ker ba gamma ya lekin wala gamma ya kin ila ungi na didon tabun kabbe ke bele dan bele mitil nas dan wen kwa asan injalong dua pata ke dora sa bunywa namaran dua pata ka duai ini dua pata alpo do melen e dua kalu se belen e dua kalu se belen dua al kaloi kuin de warangwa kali bay al kwasiru dua ab kalu yang piedo kin do la sami tena porenga kalun dola piedo kasan kalun dola sabam ngain si kiro kalun dola am ilain nakali bayay aljundi na duo bi duo la duldi bi duldi dinale nyetin ye kali bayena kwasi dumma jingiti.

Elaine, nama dengan uang kuah, ke buah peta, itulah yang balas kiri dora banyu. Nama kamu uang, ada cium ni jumana gamai yang dora kain, nabi kuah. Nabi mana gamai yang dora kain, naga gamai, kuel, ada ngis kiri orang tabau, yang ngi gamen fia, indu, al dua kalui, ban sekia nama kisi ditinggung deh, marang. Kauin kurun dua tuin, raga ba, ni alu dah muka. Namas, alba jai ditin, nama jero, ya, na, gisi keldie, ya galaba, ni jana gal, dua, kekrejang, nama jurung gamai si, alang gamai kau. Marang, ilong, in, aisy dah muka. Dua pata ya kalu, ke dora sabun juga. Nak kuadi gal, dia lengan mah kalu asok kola ke. Kalu kola, icala nak kimbo. Anu kalu doran tu lembu, ani erito endawa ibo. Bayi bas sampai pi, ken dora amlan keli. Bayi al kuasi iru, nanyai al kuasi hai nimbi, nanyai. Asa kuasa ini runul. Marang abah kelia kebo. Abah kuasa kelia jawab, nak kerabu si kelia jawab. Na air air si kelia jawab, na dini pun sejalan. Na nama jang nama dini sihin dulu, kini korit terus le. Dini sambal, dini beri, dini air air si jai. Inalang basin jopo dini suri. Ya gemai dulu keretu aja bawa. Marang kini kuam metil al kelena. Dahin si irkanye, kia si kumuali yang si kalu kola ke, nama yai, naik kia si junde, na kalu makan. Kuanama ni kalu makin, na riasa insan yesi fia, dog relasan tinil. Bas, ane si ketia yai di, hal wal lai ne nama. Ayo, ina malai bo, na inkul kami, ilai na keli, yani keli. Gis sur isimu kena si, na ingkeli aja sur isimu kain bahagian as ingkeli kebiri kena si, nama ikundi na piye jatuh, dok undul as kain dola am tong, dua orang gua, asa imbalung, keli, albaya na ikena si inam pia, alatte bi boluki aikha, arito aja bakir kelimpal, elai, na kalmu kah, kain karabanyet kawi. Dari tu dua sekunde tu, cuma itu yang kalau induk kawan salam si jatuh bermal sekunde jatuh induk sekunde, enang, nama skit dus kau, induk sih jah, enang lambal hoi.

Eleni, nama dah mu yang kuah, ke gua patah, ita lay balance kiri dora banyu. Nama kamu ni, ada cium ni jumuna gamai ngan dora kain, nabi kuah. Nabi mana gamai ngan dora kain, naga gamai kuel, ada ngis kiri mata bau, alangi gamen fia, induo, al duo kalui, ban sekia nama gisi ditinggung deh, marang. Kauin kurun dua tuin, raga ba, ni alba dah muka, namas alba jaya ditin, nama jero, ya, na gisi keldie, ya galaba, ni jana gal dua kekiri jang, nama jurung gama asih, alang gama ya kau, mana ilong in, ais dah muka. Dua pata ya kalu, ke dora sabunya wa, nak kuari gal, dia lengan mah kalu asa kola ke. Kalu kola, icala nak kimbo, anu kalu doran tu leh, ani, erito endawa wa, bayi bas sampai pi, ken dora amlan keli, bayi al kuasi iru, nanyai, al kuasi hai nimbi, nanyai. Asa kuasa ini runul. Marang abah kelia keba. Abah kuasa kelia jawab, nak kerabu si kelia jawab. Na air air si kelia jawab, diin apa saja ram. Na nama jang nama diin sihin dulu, kini kore terus le, diin sambal, diin beri, diin ini area si jai. Inalang, basin jopo diin suri. Ya gemai dulu, itu aja bawa. Marang, kini kuam mitil al kelena. Dah ini irkannya, kiaz kumal ini kalu kolak ke, nama iya, naik kini sejundi, nak kalu macam, kuanam ni kalu macam, nak riasa insan iya sih pia, dok relation tu nih, bas, ane sih keti aja ini, hal walai nih, ayo, ina malai ko, nak inkul kami, ilai nak keli keli, yani keli. Gis sur isimu kena si, na ingkeli aja sur isimu kain bahagian as ingkeli kebiri kena si, nama ikundi na piye jatu, dok undul as kain dola am tau, dua orang gua, asa imbalung, keli, albaya na ikena si inam pia, alatte bi boluki aikha, arito aja bakir kelimpal, elai, na kalmo kah, kain karabanyet kawi. Dari tu dua sekunde tu, cuma itu yang kalau induk kawan sahun si jatuh bandar sekunde jatuh induk sekunde, enang, nama skit dus kau, induk sih dus kau, induk sih dia, enang lambal hoi.

Marang arni nalo ba nang kelia kia ba ki ete king gua king si na sing kai ba na king gama e nang gama e kai ba king gama ko na uta kit kai na ka ene dok arang wa do tu lai ba ilo ungi na king kuel kuing orang gua kelisi alam bundi duo wai albatogi wai oke ba na ki ko na kel kam ko na tu lai na daini utia na enkwa kwa waendeng lo ilal kwa kanyal kwa nyet kusini ki dang orang kwa salang alang ko kwa kaya dule kene ila sala dui imbele bele hai ne ba jiki ngi na imbele ila ni kwa unse marang ya unse adde tarai nama ilai Nakin kami bi alang utka nak kelilo kelia bawa, ane nak kuasa kelia bawa. Dim baragal baki evang dual ke dora to banyel, basang jibas jiu main. Indu patang alai, kalau patang alai bang, indu arang eriela, sursam boho, kalau sekian ne yundi, kalau kanim pia, kalau kan pia bawa. Abai nang ya aba batar rek kuin bar ila ungi na dang wen beleng pelan al potai aba dang wa pelan al potai bas menen pelan al kalui ne kali kidang ore to lebo to undi aranjio na kidini bilong do ma disin din yang go bezire do din yang go bezire ila ne si kalu yang Marang aku kalau ayam ba, dua sendiri dekat ya kan?

0: kwe ki al kun yu ku a kaŋ naka gila.
1: Kalang lompie ila yang kwezi al dintong undul impiani na rasal na liya. Kila yang au al israeli ngang oredi ndiyo kuro.
0: Kalang togol tiyeng ebrodiyo na betlam simeyundi. Nekidi nkwen dora al jane alang ki inya bari al gi lompie ini. Kalang di ngore insonga ing ina tamarin kwe ngore ki yuda al pereskeria. Dawdi nguonga, lea boas na masrusi nyanga na denya nkwe pia. Namaskie kae namaki lompi kurokole ngana kwe dekiri yanga namasno musinkwe aza lompi si mujaja ila ngne jisi puto ajundiba na edinga tene ini ete isen jisikir dinga tene kala nga israeli nga ndio simejunde na dinga rus jisa songe koel na dogala ke asabele songa tulle na ji atene kiri isen ji daga pea na nginga ide pea atejito ejenga lea nomi namas kwezi po nas den ko jiga nama den wunge nga. Ya nga asa kien kina kain namas inkwe. Nomi asa kwe deke.
1: Ye nga namas kwezi kona obet kani.
0: Obet nama jese mba anga. Na jese nama gal dodi mba anga. Alapa kuri apake nga.
1: Ina nama perezi ngore. Perezi ba hisron mba anga. Ne hisron barami mba anga. Naram ba aminada mba anga. Na aminada ba nasuni mba anga, na nasun ba Solomon mba anga, na Solomon ba Boaz mba anga, na Boaz ba Obed mba anga, na Obed ba Jesse mba anga, na Jesse ba Daudi mba anga.